0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Dunia kerja modern itu gak hanya nuntut kita buat produktivitas tinggi ya teman Pradua, tapi juga kemampuan jaga kesehatan mental nih di tengah tekanan pekerjaan yang emang terus berkembang. Banyak ya karyawan yang terlihat tetap bekerja seperti biasa, padahal secara perlahan tuh mulai kehilangan semangat, motivasi, dan keterikatan sama kerjaannya. Nah, kondisi ini nih yang disebut sama quiet cracking, teman Pradua. Jadi sekilas, fenomena ini emang sulit dikenali ya. Kenapa? Karena emang gak nunjukin tanda mencolok nih, kayak burnout atau pengunduran diri secara tiba-tiba. Tapi nih, kondisi ini nih berdampak banget nih buat kesehatan mental, hubungan dengan rekan kerja, sampai produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Jadi dengan mengenali quiet cracking sejak dini, kita tuh bisa ya nyiptain lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan juga berkelanjutan. Tanda-tandanya kalau emang kamu udah kena quiet cracking itu, semangat kerja kamu terus menurun nih teman Pradua. Terus ngerasa gak terhubung sama kerjaan, ngalamin kelelahan mental yang berkepanjangan. Penyebabnya ya kurang apresiasi dan dukungan dari perusahaan ya. Terus kesempatan berkembang tuh jadi terbatas, dan beban kerja yang gak seimbang. Makanya keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat tuh jadi kunci ya buat ngejaga keterlibatan karyawan. Jadi quiet cracking itu bukan masalah yang boleh dianggap sepele ya. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi banget nih buat kesejahteraan karyawan dan kinerja perusahaan. Mencegahnya sejak dini nih jadi langkah penting ya buat nyiptain lingkungan kerja yang lebih positif dan berkelanjutan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Temen Pradwe kerja jarak jauh atau remote work ini ternyata berpotensi ya meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental nih dalam jangka panjang, terutama buat pekerja nih yang tinggal sendiri. Ini menurut hasil penelitian terbaru ya yang dipublikasiin sama jurnal Science. Nah, melansir dari laman Psychology Today ini, pada Selasa penelitian ini nih ternyata menganalisis nih data lebih dari 500.000 orang dewasa di Amerika Serikat dengan ngebandingin pekerja pada pekerjaan yang dilakukan secara jarak jauh nih dan pekerjaan yang mengharuskan kehadiran secara langsung. Dan ternyata hasil penelitian tuh nunjukin kalau pekerja remote itu rata-rata ngabisin waktu sekitar 1 jam lebih lama sendirian ya setiap hari dibandingkan pekerja non-remote. Nah, kondisi ini ternyata diikuti sama peningkatan tingkat tekanan psikologis nih, depresi, kecemasan, dan rata-rata dan rasa kesepian ternyata. Jadi pekerjaan ini yang tinggal bersama keluarga tuh gak ngalamin tuh yang namanya peningkatan tekanan psikologis maupun waktu menyendiri secara signifikan. Sebaliknya nih, pekerja yang tinggal sendiri itu tercatat lebih menghabiskan waktu sendirian ya dan ngalamin yang namanya peningkatan tekanan psikologis. Jadi penelitian terhadap sekitar 1.600 pekerja di Cina itu nunjukin sistem kerja fleksibel dan hybrid itu bisa ningkatin kepuasan kerja, kinerja, serta kesehatan mental ya. Terutama buat pekerja dengan waktu tempuh perjalanan yang panjang nih dan juga pastinya ini perempuan. Jadi ia tuh menilai ya, temuan-temuan ini tuh nunjukin ya kalau dampak kerja jarak jauh itu enggak bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena emang dipengaruhi nih sama berbagai faktor, mulai dari kondisi tempat tinggal, karakteristik individu, sama budaya dan sistem transportasi di masing-masing negaranya, teman-teman.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua, negara dengan jumlah kunjungan wisatawan atau turis terbanyak kedua di dunia, Spanyol bersiap ya menyambut fenomena astronomi langka nih pada tahun ini. Peristiwa gerhana matahari total diprediksi bakal melintasi wilayah utara Spanyol ya pada 12 Agustus mendatang nih, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad. Pemerintah setempat membidik kedatangan 500 ribu wisatawan ya demi mendongkrak sektor pariwisata. Dan peristiwa ini nih menjadi gerhana matahari total pertama di Spanyol ya sejak 1905. Meski fase kegelapan total ini hanya berlangsung sekitar 90 detik, sorotan dunia dan lonjakan wisatawan itu diperkirakan memberikan dampak ekonomi jangka panjang ya, terutama nih buat kawasan pedesaan nih yang kerap terisolasi atau dikenal dengan sebutan empty Spain. Jadi ternyata nih 500 ribu turis serbu desa terpencil gegara gerhana matahari langka, teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dulu ya dari BMKG Kertajati bersama Kak Ana Kania. Silakan Kak Ana.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Rabu 22 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 93% untuk angin umumnya berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Ana. Itu tadi informasi perkiraan cuaca ya teman Predu untuk hari ini Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026.

Sebuah bandara di Cina nih menuai pujian di media sosial teman-teman Pro 2 lantaran merawat dan memberi tempat tinggal kucing liar ya atau stray cat yang ada di sana nih teman Pro 2. Dan cerita menarik ini datang ya dari Bandara Internasional Lanzhou Zhongchuan. Jadi bandara ini dipuji karena kehangatannya teman Pro 2. Ya, melansir South China Morning Post, ada 3 kucing nih yang dipelihara bandaranya, yaitu ketiganya merupakan satu keluarga. Sang ayah itu bernama Sang Biao, sang ibu bernama Cui Hua, dan anak perempuannya Cui Guo yang lahir ya pada Juni lalu. Dan bandara ini menempatkan mereka di dalam rumah kaca ya yang terletak dekat gerbang keberangkatan nomor 58. Dan area ini dijuluki sebagai kantor pengendalian tikus bandara ya. Pihak bandara

juga rutin nih mengunggah kehidupan sehari-hari keluarga kucing itu di media sosial. Jadi akibatnya nih, banyak ya penumpang yang datang dan mengambil foto kucing-kucing tersebut meski terhalang kaca. Meski ditaruh di dalam kaca, tapi kandang kucing itu dilengkapi ya sama sistem ventilasi udara segar, dispenser air, dan juga tempat bermain. Dan pihak bandara juga menugaskan karyawan ya untuk merawat kucing-kucing tersebut dan secara rutin membawa mereka keluar ikut berpatroli nih di area bandara agar dapat menjalankan tugasnya menangkap tikus ya. Dan setiap pagi nih saat bandara masih sepi, seorang karyawan bandara akan melepaskan dua kucing dewasa untuk berpatroli ya di area tertentu. Xiang Biao dan istrinya Cui Hua juga bertanggung jawab ya untuk memeriksa dan menangkap tikus di tempat-tempat seperti sabu konveyor, dapur kantin, dan juga gudang penyimpanan. Menurut pihak bandara ini nggak ada lagi ya serangan tikus di area bandara sejak mereka tuh mengadopsi kucing-kucing ini pada awal tahun ini ya. Xiang Biao dan Cui Hua ini sebelumnya merupakan kucing liar ya di lokasi pembangunan terminal baru bandara. Dan mereka tuh tetap tinggal di sana ya setelah bangunannya rampung. Dan pada paruh kedua tahun lalu, karyawan bandara tuh melihat serangan tikus itu terkendali ya berkat dua ekor kucing ini. Dan akhirnya mereka memutuskan ya untuk tidak mengusir kucing-kucing itu dan merawatnya. Dan kedua kucing itu tuh jadi viral ya di media sosial usai sejumlah penumpang tuh membagikan video lucu mereka, teman Fredua. Ya, jadi ini dipuji sama netizen, bandara di Cina rawat kucing liar yang lucu, teman Fredua.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: api Harina Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Oke, kita udah ada di satu jam yang terakhir nih teman Pradua ya, di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Dan kita bakal ngomongin tentang tanggap bencana yang dilakukan sama Gen Z ya. Nah, ngomongin tentang Gen Z, Gen Z tuh memainkan peran krusial ya dalam tanggap bencana nih, dengan memanfaatkan literasi digital, kreativitas, dan juga konektivitasnya mereka ya. Dan mereka tuh gak hanya jadi penerima informasi nih, tetapi juga motor penggerak aksi ya di berbagai fase bencana. Nah, ini bentuk-bentuk aksi tanggap bencana nih yang dilakukan sama Gen Z. Yang pertama banget tuh kampanye digital dan edukasi. Gen Z itu kan dikenal sebagai kreator konten ulung ya, yang aktif di media sosial kayak TikTok, Instagram, dan juga X. Nah, dalam konteks bencana nih, mereka tuh memanfaatkannya untuk membuat edukasi kebencanaan visual yang menarik ya. Terus membagikan panduan darurat, sampai nih meluruskan informasi yang keliru ya, atau hoax, supaya masyarakat tuh bisa tetap tenang ya, dan juga waspada.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.
4: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
4: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
4: Teman terbaik kamu.
5: Spada!
4: Selamat pagi.

0: Urenden atau crowdfunding untuk menggalang bantuan logistik maupun finansial dengan cepat, Gen Z seringkali ya menginisiasi nih gerakan kemanusiaan dan mendistribusikannya nih secara langsung kepada para penyintas di lokasi terdampak. Dan di Akar Rumput banyak juga ya Gen Z yang bergabung dengan komunitas relawan nih seperti Palang Merah Remaja atau PMR, Taruna Tanggap Bencana atau Tagana, maupun komunitas peduli lingkungan. Dan mereka terjun langsung loh ya membantu evakuasi, mendistribusikan bantuan, dan melakukan pemulihan lingkungan sebagai upaya mitigasi. Jadi itu ya yang bisa dibilang bentuk aksi tanggap bencana yang dilakukan sama Gen Z teman Pradua. Ya udah mau jam 10, berarti waktunya Naila mesti pamitan nih dari Spada. Ntar di Pradua Hitlistnya bakal ada Uca yang nemenin teman Pradua semuanya. Kalau gitu Naila ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan. Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbaiki

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: hitlist.
1: Waktunya berdua hitlist.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang nih di hari Rabu 22 Juli 2026 barengan sama Uca nih ya di Santai Siang nanti sampai jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore ya, teman Pro 2. Di sini Uca bakal nemenin kamu. Dan sekarang tuh lagi di Pro 2 Hitlist dulu nih ya, buat kamu yang mau nge-request-request boleh banget request lagu favorit kamu. Kamu bisa kirimin lagu favorit kamu requestannya ke WhatsApp kita ya, 08 11 20 20 937. Nih kayak udah ada beberapa kakak-kakak yang request nih, coba bacain beberapa dulu nih ya. Ada dari Kak Zulfikri, katanya mau lagu Duljelani yang Kasih Ada Cinta, atau Duljelani Usia 25, atau yang Duljelani Sebenarnya Selamanya. Oke, nanti Uca cariin dulu ya Kak lagunya. Terus juga ada dari Kak Lara Purnamasari, katanya selamat siang Kak, aku mau izin request lagu Hasli. Hasli itu yang judulnya Without Me. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya ya Kak, pasti Uca puterin abis ini. Juga ada lagi nih yang request lagi ya, teman Pro 2, dari Kak siapa nih? Dari Kak Bunde. Katanya siang RRI Pro 2 Cirebon izin request Semesta by Kenry. Terima kasih Kak, selamat beraktivitas. Terima kasih kembali. Terima kasih buat kamu yang udah request-request lagu. Masih Uca tungguin nanti sampai kurang lebih jam 12 siang nanti ya. Kamu bisa langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937. Dan sebelum itu Uca mau puterin dulu lagu dari Taylor Swift yang judulnya I Knew It, I Knew You.

0: Kepo Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Semesta by Kendrick baru aja ucap puterin nih ya requestan kamu teman Pro 2. Buat kamu yang mau request di Pro 2 Hitlist masih ucap tungguin, bisa kirim ke 0811 20 20 937. Dan teman Pro 2 ini ada info menarik dulu nih ya. Jadi siapa sih yang selama Piala Dunia 2026 kemarin gak cuma hafal skor pertandingan aja gitu, tapi juga ikut hafal lagunya. Ternyata emang euforia Piala Dunia itu bukan cuma bikin stadion heboh ya, tapi emang juga bikin tanggal lagu dunia ini berubah total. Jadi lagu resmi Piala Dunia 2026 Die Die dari Shakira dan Burna Boy itu tuh sekarang berhasil naik ke posisi nomor 1 Billboard Global 200. Dan lagu ini tuh mencatat sekitar 43 juta kali diputar di seluruh dunia dalam sepekan terakhir. Jadi emang gak heran ya kalau emang setiap denger lagunya tuh langsung kebayang atmosfer stadion Piala Dunia kemarin. Dan gak kalah menarik juga lagu legendaris Wonderwall dari Oasis ini juga ikut viral lagi ya. Jadi emang lagu yang rilis tahun 1996 itu ngelonjak dari peringkat 26 ke posisi 4 Billboard Global 200. Dan ini keren banget karena emang lagu lawas tuh bisa comeback gara-gara sepak bola ya teman Pro 2. Nah ini juga penyebabnya ternyata emang supporter timnas Inggris ini tuh sering banget nyanyiin Wonderwall bareng-bareng di stadion selama pesta bola kemarin. Efeknya ya sering lagu ini tuh jadinya naiknya sampai 64%, sementara juga penjualannya tuh ikut ngelonjak sampai 78%. Nah emang persaingan di tanggal lagu juga masih seru sih teman Pro 2. Ada juga Ariana Grande lewat Head That I Made You Love Me, itu juga bertahan di posisi kedua, disusul Ella Langley itu di dengan yang Choose in Texas-nya juga itu ada di peringkat ketiga. Jadi emang bukan cuma persaingan di lapangan yang panas juga ya, persaingan dunia musik ini juga gak kalah sengit teman Pro 2. Jadi emang kalau kamu sendiri ini paling sering muter lagu yang mana gitu selama Piala Dunia kemarin ya, Die Die atau malah tetap setia sama Wonderwall teman Pro 2. Ya pokoknya yang jelas ya, musik dan sepak bola emang selalu jadi kombinasi yang gak pernah gagal bikin momen-momen itu jadi berkesan dong ya teman Pro 2. So kalau ada lagu yang berkesan nih, boleh kamu request juga loh teman Pro 2. Kamu masih catungguin loh di Pro 2 Hitlist hari ini ya. Ini juga ada udah beberapa kakak-kakak yang request nih. Ada dari siapa nih Kas Kinti, katanya mau request. Oh dari Sarah, ternyata ini dari Sarah ya, dari Berbinar VNB Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina ya. Haha terima kasih, terima kasih kembali kan, nanti aku cariin dulu lagunya. Terus juga ada nih yang request lagu Angie. Dari mana nih ya, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar ya, dan di Angie seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih kembali kak. Nanti Uca cariin dulu lagu-lagunya nih ya teman Pro 2. Masih Uca tungguin kamu yang mau request, kirim langsung ke 0811 20 20 937.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Masih di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 tau gak sih, Jennie Blackpink itu bakal balik lagi dengan karya solo terbarunya. Dan kira-kira nih lagunya bakal masuk playlist kamu gak ya? Karena emang Jennie itu baru aja bagiin poster teaser ya untuk single barunya nih yang berjudul Less Than A Lover. Menariknya nih kali ini tuh Jennie gak cuma jadi penyanyi, tapi juga dia tuh ikut menyutradarai, nulis lagunya, sekaligus ini menciptakan musik untuk lagu itu ya. Dan single Less Than A Lover ini tuh dijadwalkan rilis pada 24 Juli di pukul 00 waktu Korea Selatan ya. Jadi emang penggemar tinggal ngitung hari aja sih untuk mendengarkan karya terbaru idola kamu ini, Teman Pro 2. Nah, teaser yang diunggah juga nih sama si Jennie di Instagramnya itu langsung bikin heboh karena postingan itu tuh dibanjiri lebih dari 11.000 komentar dan ini ngeraih sekitar 1,7 juta tanda like atau tanda suka gitu. Dan udah dibagiin ya ulang, dibagiin ulang tuh lebih dari 95 ribu kali oleh para penggemarnya pastinya. Dan dalam poster ini juga Jennie tuh tampil pakai konsep yang minimalis ya. Ia tuh kelihatannya tuh barengan sama seorang pria dalam bingkai jendela mobil klasik yang warnanya tuh biru, yang juga langsung memicu berbagai teori dari para penggemar soal konsep lagu barunya, Teman Pro 2. Ya pokoknya sekarang tinggal nunggu ya apakah Less Than A Lover ini tuh bakal mengulang kesuksesan karya-karya Jennie sebelumnya. Ya pokoknya sih yang jelas comeback satu ini tuh udah sukses bikin para Blink di seluruh dunia tuh gak sabar nunggu hari pelirisannya ya, perilisannya ya, Teman Pro 2. Ya pokoknya kamu Teman Pro 2 yang masih mau request lagu, masih Uca tungguin, kamu bisa kirim ke WhatsApp kita di 08 11 20 20 937. Teman Pro 2 masih Uca tungguin, tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 hitlistnya sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Makasih buat kamu yang udah nge-request lagu favorit kamu di Pro 2 hitlist yang hari ini. Yang belum sempat, besok masih ada lagi Pro 2 hitlist, kok tenang aja ya. Dan di sini Uca Basi bakal nemenin kamu nih di santai siang nanti sampai jam 3 sore. So tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau dengar kata cyber security itu jangan langsung bayangin cuma hacker di film ya. Ini tuh justru sekarang tuh kemampuan di bidang keamanan cyber ini jadi salah satu peluang karir yang lagi banyak dibutuhin. Emang jadi Kementerian Ekonomi Kreatif juga nilai ya. Pengembangan talenta cyber di berbagai daerah tuh jadi kunci untuk memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia. Emang jadi kesempatan belajar teknologi canggih ini gak cuma buat anak-anak di kota besar atau pulau Jawa aja. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah ini juga bilang kalau pemerintah tuh pengen ngebuka ruang bagi generasi muda untuk ngembangin kemampuan kolaborasi maksudnya. Dan ini tuh sekaligus ciptain inovasi di bidang keamanan siber dan juga industri kreatif digital ya. Gak cuma itu juga, pemerintah ini juga berharap semakin banyak karya dan inovasi buat anak bangsa nih yang bisa jadiin intellectual property atau kekayaan intelektual lokal, bahkan ini mampu bersaing di pasar internasional nantinya. Kabar baiknya juga pemerataan talenta digital ini mulai kelihatan ya lewat kompetisi Cyberbreaker. Ini digelar di perusahaan AI Indonesia yaitu Paris.ai, dan ini muncul banyak talenta terbaik ya dari berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Artinya emang potensi anak muda Indonesia tuh makin tersebar di mana-mana ya teman Pro 2. Pemerintah ini juga terus ngedorong kerjasama antara dunia industri, kampus, komunitas, dan juga pemerintah supaya ini tuh talenta siber itu punya jalur pengembangan yang jelas ya dan lebih mudah masuk ke dunia kerja. Jadi buat kamu yang suka dunia teknologi, coding atau keamanan digital, ini bisa jadi peluang besar nih di masa depan. Siapa tahu inovasi yang kamu ciptain teman Pro 2 nanti tuh justru ngebawa nama Indonesia gitu ya, bisa bersaing di level global.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Pernah kepikiran gak sih kalau konser musik itu ternyata bukan cuma soal seru-seruan atau nonton idola kamu aja? Jadi sekarang tuh konser ini jadi salah satu cara buat ngangkat pariwisata dan ekonomi Indonesia, teman pro 2. Nah, Kementerian Pariwisata tuh menilai konser internasional ini punya dampak yang besar ya. Bukan cuma ngehadirin hiburannya aja, tapi ini tuh bisa menggerakkan roda ekonomi sekaligus ini memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Nah, Indonesia sendiri tuh dinilai punya peluang besar emang jadi tujuannya konser kelas dunia tujuannya ya. Nah, selain jumlah penduduk yang besar dan antusias sama musik, posisi Indonesia di Asia Tenggara ini juga strategis nih buat menarik penonton dari negara tetangga, bahkan sampai Australia, Jepang, sampai Tiongkok juga loh, tahun pro 2. Supaya makin menarik juga, pemerintah ini ngedorong hadirnya paket wisata konser. Jadi gak cuma, jadi maksudnya satu paket ini ya, maksud kita teman pro 2 ini tuh bisa langsung berisi tiket konser, hotel, transportasi, sampai rekomendasi destinasi wisata. Ya praktis sih ya, sekaligus ini bisa bikin wisatawan tuh betahnya tuh lebih lama. Gak cuma itu juga, pemerintah ini memperkuat kerjasama lewat pelaku industri musik, platform digital, sampai lembaga manajemen kolektif nasional atau LMKN. Tujuannya nih, biar nanti pengguna lagu di berbagai event itu tetap legal, menghargai hak ciptanya. Terus juga royalti para musisi ini tuh nanti tetap terjamin. Dan sejauh ini sih hasilnya cukup positif ya. Sampai akhir Juni 2026, program Karisma Event Nusantara juga udah ngehadirin puluhan event yang berhasil narik sekitar 2,46 juta pengunjung. Dan ini ngelibatin lebih dari 7.000 UMKM. Dan ini menyerap lebih dari 61.000 tenaga kerja ya. Menghasilkan juga ya perputaran uang hampir 197 miliar rupiah. Jadi pokoknya nih, kalau nanti ada konser internasional lagi di Indonesia, jangan cuma mikir soal rebutan tiket aja ya teman pro 2. Karena emang di balik panggung mega itu ada efek besar buat pariwisata, ekonomi, dan nama Indonesia sendiri ya nanti di mata dunia.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh, Yang. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: Loh, Lena gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Tes Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Tahun Pro 2 buat kamu yang sehari-hari naik ojek online atau bahkan jadi mitra ojol, ada kabar baru nih ya dari pemerintah. Jadi emang aturan baru soal ekosistem transportasi online itu ternyata udah masuk tahap finalisasi. Jadi Menteri UMKM Maman Abdurrahman tuh bilang ya kalau pemerintah tuh lagi nyelesain peraturan presiden atau perpres yang nantinya tuh bakal ngatur ekosistem transportasi online. Ini termasuk mengklasifikasikan pengemudi ojek online tuh sebagai bagian dari pelaku usaha mikro, teman Pro 2. Nah, kalau aturan ini resmi berlaku, nanti tuh setiap kementerian bakal punya tugas yang jelas ya, di mana Kementerian Perhubungan itu ngatur tarif angkutan penumpang, Komdigi ngurus tarif layanan pengantar barang. Nah, kalau Kementerian UMKM ini fokusnya ke pembinaan, perlindungan, sama evaluasi kemitraan para pengemudinya. Jadi emang pemerintah juga ingin mastiin ya, pokoknya ekosistem transportasi digital tuh nanti tetap sehat dan adil. Jadi emang bukan cuma nguntungin perusahaan aplikasinya aja, tapi juga ini memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi pelaku UMKM sampai konsumennya ya, teman Pro 2. Dan ini tuh dihadiri oleh perusahaan-perusahaan ojek online pastinya ya. Pemerintah juga ngevaluasi kebijakan pembagian pendapatan nih sebesar 92% buat mitra pengemudi dan 8%-nya untuk perusahaan aplikasi. Dan evaluasinya hasilnya tuh cukup positif ya, walaupun emang ada beberapa masukan yang bakal ditinjau lanjut, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau perpres ini resmi diterbitkan, harapannya pastinya bukan cuma memberikan atau ngasih kepastian hukum ya, tapi ini juga buat hubungan antara aplikator, mitra pengemudi, dan pemerintah itu jadinya lebih adil gitu. Dan menarik banget ya, ditunggu kayak apa gitu nanti peraturan finalnya nanti. Seucanya masih sama kamu teman Pro 2 di Santai Siang. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: banget jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

97,52 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di santai siang nih bareng sama Uca. Dan ini tuh ada kabar membanggakan ya buat Indonesia dari dunia panjat tebing. Jadi atlet muda kita tuh balik menunjukkan kalau Indonesia tuh punya masa depan yang cerah di olahraga yang satu ini ya. Karena emang atlet panjat tebing nomor speed putra, yaitu ada Hadan Malik Bakmuhibar, itu tuh sukses ngeraih medali perak pada ajang World Climbing Youth Championship 2026 ya, yang berlangsung di Arco, Italia. Dan Hadan ini tampil di kategori speed putra under 19 tahun, yang emang berhasil melaju hingga babak final. Tapi sayangnya di partai penentuan tuh dia harus ngakuin ya keunggulan atlet asal Cina, yaitu Yan Zexi. Dan di final sendiri Hadan itu mencatat waktu 6,21 detik, sementara Yan Zexi itu menyentuh garis finish lebih cepat ya dengan waktu 6,07 detik. Selisihnya emang tipis ya, tapi emang persaingannya ini berlangsungnya ketat banget. Nah, pelatih tim nasional juga Amri bilang kalau Hadan tuh udah berikan penampilan yang terbaik. Menurutnya juga nih, perjalanan atlet muda ini tuh masih panjang banget ya, dan masih banyak waktu buat untuk meningkatkan kemampuannya gitu, untuk nunjukin level yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam kejuaraan dunia junior juga yang berlangsung pada 18 hingga 25 Juni 2026 ini, Indonesia tuh ngirimin dua atlet muda ya, yaitu ada Hadan Malik, juga ada Ardana Cikal Damarwulan. Dan keduanya ini diharapkan nih bisa menambah pengalaman bertanding ya di level internasional, sekaligus nanti tuh ini memperkuat mental mereka gitu ya, pas menghadapi lawan-lawan terbaik dunia. Ya pokoknya selamat untuk Hadan nih atas raihan medali peraknya. Semoga emang prestasi ini tuh jadi langkah awal gitu ya, langkah awal kamu buat menuju pencapaian yang lebih besar lagi ya Hadan. So, masih di santai siang terus sama Uca.

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Kalau mau juara di level Asia, latihan keras aja tuh ternyata belum cukup ya teman Pro 2. Atlet juga butuh lawan yang sepadan nih supaya mental dan kemampuan mereka tuh nanti benar-benar teruji. Nah, itu lagi dilakuin loh dan diupayakan nih Tim Nasional Wushu Indonesia. Jadi pengurus besar Wushu Indonesia atau PBWI itu berharap para atlet nanti tuh bisa jalanin uji tanding di luar negeri sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 di Jepang. Nah, menurut Sekretaris Jenderal PBWI sendiri, Ngatino, program uji tanding di Cina itu tuh penting banget katanya. Soalnya emang negara itu tuh punya banyak atlet wushu berkualitas ya, yang bisa jadi lawan ideal untuk mengasah kemampuan para atlet Indonesia sendiri. Bahkan nih, menurut Ngatino juga, ini tuh di Cina seorang atlet bisa menghadapi beberapa lawan yang beda dalam satu sesi latihan. Nah, pengalaman kayak gini tuh dinilai ini membantu banget meningkatkan teknik sekaligus bangun mental bertanding. Dan saat ini juga variasi lawan tanding di dalam negeri ini juga mulai terbatas ya. Karena itu para atlet maksudnya ini tuh ngebutuhin pengalaman bertanding di luar negeri biar bisa ngukur nih kemampuan mereka tuh sebelum tampil di ajang olahraga terbesar se-Asia ini. Jadi emang untuk merealisasikan program ini juga PBWI itu berharap ya katanya dapat dukungan dan pendanaan nih dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri. Karena emang harapannya kan masih ada waktu beberapa bulan ke depan ya untuk menggelar uji tanding sebelum Asian Games nanti dimulai. Ya, semoga rencana ini bisa segera terwujud ya teman-teman dua, karena emang semakin matang persiapan para atlet nanti, semakin besar juga ya peluang Indonesia ini membawa pulang prestasi terbaik di Asian Games 2026. So, ucanya masih terus sama kamu, tetap di Santai Siang.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Serius ya teman Pro 2. Dan kali ini tuh datangnya dari Timnas Hoki Indonesia yang dapat dukungan langsung nih dari Chef the Mission atau CDM Kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu. Dan ini tuh saat ngunjungin pemusatan latihan nasional di Gelora Bung Karno Jakarta ya. Todo Tua tuh katanya mastiin ya para atlet nih bakal dapat pelayanannya maksimal mulai dari keberangkatan, pertandingan sampai kembali ke Indonesianya. Menariknya lagi CDM juga ini tuh siap ya untuk bantu proses naturalisasi 4 pemain hoki asal Jerman dan Belanda. Karena emang langkah kayak gini tuh diharapkan sih bisa memperkuat skuad Indonesia sendiri ya untuk nanti bersaing di level Asia. Dan dari pihak Federasi Hoki Indonesia yang sendiri, dukungan itu juga disambut positif nih teman Pro 2. Karena emang mereka berharap tambahan pemain dan pelatih ini bisa jadi suntikan semangat nih, sekaligus untuk ningkatin kualitas permainan timnya. Timnas Hoki Putra dan Putri Indonesia juga sama-sama ya berhasil lolos ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ini tuh jadi penampilan kedua mereka nih di Asian Games setelah sebelumnya tuh tampil sebagai tuan rumah pada edisi Jakarta 2018 lalu. Nah terus gimana gitu ya dengan targetnya? Kalau targetnya sendiri, Federasi Hoki Indonesia itu katanya membidik masuk 6 besar teman Pro 2. Soalnya emang posisi itu kan bisa buka peluang ya untuk ngikutin babak kualifikasi menuju Olimpiade Los Angeles 2028 nanti. Ya walaupun persaingannya dipastikan tidak mudah ya teman Pro 2. Karena emang harus ngadepin tim-tim yang kuat. Tim-tim-tim 3 kali tuh. Pokoknya harus ngadepin tim-tim yang kuat gitu ya. Kayak India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, sampai Chinese Taipei. Jadi pokoknya kita doain aja lah ya teman Pro 2 persiapan Timnas Hoki Indonesia, semoga nantinya tuh berjalan lancar, amin ya. Semoga semua dukungan yang diberikan nanti juga bisa berbuah prestasi dan bisa ngebanggain Indonesia sendiri nanti ya di Asian Games. So masih sama kamu terus nih ucanya, tetap di sini 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ongtin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Temen Pro 2, kamu pernah gak sih gitu ya, udah punya rencana besar tapi ujung-ujungnya tuh malah melenceng jauh dari harapan. Nah, cerita kayak gini, cerita itu yang diangkat sama Bada Suara lewat single terbaru mereka yang judulnya tuh Sementara. Lagu yang resmi dirilis pada 10 Juli 2026 kemarin itu tuh lagi jadi karya terbaru Bada Suara ya, setelah album Jalaran Sadara yang ini tuh meluncurnya pada 2024. Dan menariknya lagu ini tuh ditulis ya langsung oleh vokalisnya, yaitu Iga Mas Asardi. Nah, lewat liriknya Sementara itu tuh ngajak pendengar menerima kenyataan setiap kalau di hidup kita nih, saat hidup tidak berjalan sesuai rencana, Bada Suara tuh pengen nyampein bahwa kegagalan itu bukanlah akhir Taman Pradua, melainkan ini bisa jadi awal dari jalan baru yang mungkin lebih baik gitu. Menurut Iga Mas Sardi juga, ini tuh kadang kita baru sadar kalau sebuah kegagalan itu justru membuka kesempatan yang sebelumnya gak pernah terpikirkan gitu. Jadi emang pesan utamanya tetap berusaha ya, sambil belajar mengikhlaskan apa yang udah terjadi. Hal kayak gini juga disampaikan oleh Asteriska sendiri, karena menurutnya lagu ini tuh menggambarkan proses seseorang menuju tahap penerimaan, dimana tuh rasa kehilangan atau harapan yang pupus perlahan berubah jadi kekuatan untuk kembali melangkah. Yang menariknya juga nih, ide lagu Sementara ini ternyata udah muncul dari tahun 2022, tapi tuh proses pengembangan lah barunya itu benar-benar dilakukan di awal 2026 dengan pengerjaan yang jauh lebih cepat ya dibandingin lagu-lagu Bada Suara sebelumnya, Taman Pradua. Emang memasuki usia 14 tahun berkarya sendiri, Bada Suara ngaku sih ya, katanya sekarang tuh lebih menikmati proses membuat musik daripada sekedar ngejar viralnya aja, karena emang bagi mereka setiap lagu itu punya waktunya sendiri untuk nemuin pendengar yang tepat. Jadi emang sudah dengar Sementara nih, kalau udah dengar Sementara, apakah kamu relate gitu Taman Pradua sama lagu ini? Siapa tahu aja lagu ini relate banget gitu ya sama perjalanan hidup kamu, Taman Pradua.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Kedua, kalau mau nonton film di bioskop, biasanya kamu langsung lihat judulnya atau justru cek dulu rating usianya? Nah, ternyata hal kayak gini tuh masih sering diabaikan loh. Jadi lembaga sensor film atau SLF itu tuh mengungkapkannya, katanya berdasarkan penelitian tahun 2023, hanya sekitar 46% anak Indonesia tuh yang nonton film sesuai dengan klasifikasi usia yang telah ditetapkan. Ya artinya sih ini tuh lebih dari separuhnya ini masih menonton tontonan yang belum sesuai untuk umur mereka. Dan menurut LSF sendiri, ini salah satu penyebabnya adalah masih banyak orang tua yang ngajak anak menonton film dengan rating usia yang lebih tinggi. Bahkan juga kondisi kayak gini tuh masih sering ditemukan ya saat pemantauan di sejumlah bioskop. Salah satunya kayak Uca dulu juga diajak film yang tidak sesuai usia, sangat family friendly, ini filmnya horor gitu ya. Ya emang orang tua saya nih. Ya pokoknya nih contohnya ini juga ada nih ya, saat pemutaran film Detektif Conan juga nih teman Pro 2, yang punya klasifikasinya 13 tahun ke atas usianya. Masih ada anak-anak di bawah usia itu yang bisa masuk ke dalam studio setelah pemeriksaan tiket selesai dan petugas sudah gak berjaga di pintu masuk. Karena itu dia juga LSF ini terus melakukan sosialisasi nih ya, sekaligus pemantauan rutin nih bioskop di bioskop juga nih di berbagai daerah pastinya. Dimana hasil temuan mereka nanti juga disampaikan nanti kepada pengelola bioskopnya, biar pengawasan untuk klasifikasi usianya nanti tuh bisa semakin diperketat ya teman Pro 2. Dan tapi ini tanggung jawab, ini juga bukan cuma ada di pihak bioskopnya ya atau LSF-nya aja. Orang tua tuh harus punya peran juga ya. Peran yang paling penting tuh ya dari orang tua itu ya teman Pro 2, karena emang kan untuk mendampingin gitu loh dan memilih tontonan yang sesuai usia anaknya nih. Termasuk saat anak menonton lewat layanan streaming di rumah juga loh teman Pro 2. Jadi enggak cuma di bioskop apa aja ya. Ya pokoknya sekarang nih, mulai sekarang kamu jangan lihat filmnya lagi viral atau enggaknya aja. Kamu harus cek juga rating usianya ya, karena memilih tontonan yang sesuai itu adalah salah satu cara sederhana nih buat ngelindungi anak sekaligus menciptakan kebiasaan menonton yang lebih sehat.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 santai siangnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah barengan sama Uce dari jam 10 tadi. Selanjutnya bakal ada sore ceria barengan sama kamu, ada Adit dan Gina. Nanti sampai jam 7 malam. So Uce-nya pamit undur diri dulu, tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, siap untuk lebih update hari ini? Yuk dengerin Cheers Up.
1: Terbaik kamu.
2: Halo. Hai.
1: Cheers Up is back.
2: Yes, Cirebon's update is the best.
1: Dia apa sih? Pede banget sih kamu. Tapi emang benar ya, kita kan udah lama nggak ketemu ya, tidak dipersatukan dalam satu suara ini.
2: Iya betul.
1: Karena kadangnya aku sendiri, kamu sendiri ya, gitulah ya.
2: Yoi, dan hari ini kita berdua lagi teman Pro 2, walaupun memang agak sedikit sengau ya suaranya.
1: Iya, kamu kebanyakan nge-MC.
2: Wow, aku kan pildun kemarin, pildun.
1: Oh iya, pildun. Terus kemarin nge-MC juga kan kamu.
2: Jangan dikasih tahu Gin.
1: Deh, biar job kamu makin banyak.
2: Amin.
1: Yes, karena Aditnya lagi sengau.
2: Tapi gak apa-apa, demi teman Pro 2 ya kan. Sengau-sengau juga kan bisa bikin
1: Berkicau.
2: Berkicau dan ngasih informasi-informasi terkini seputar Cirebon dan juga sekitarnya.
1: Iya, yeah, betul sekali. Jadi beberapa waktu belakangan ini informasinya itu tentang kekeringan yang ada di wilayah Majalengka ya khususnya. Tapi katanya ini udah mulai ke arah Cirebon juga, ini mulai kering gitu, karena banyak kasus kebakaran yang melonjak drastis di musim kemarau ini.
2: Nah itu dia.
1: Nanti kita infoin ya teman Pro 2, soal hal itu, soal kebakaran yang terjadi di Cirebon.
2: Ya.
1: Sehingga mantap di Cheers
2: Cirebon's update.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: cheers up.
1: Yes, oke. Okay. Ada apa nih Gina?
0: Ada laporan kebakaran yang melonjak drastis di Kabupaten Cirebon sepanjang musim kemarau
2: ini. Ini udah diprediksi loh, bulan-bulan kemarin kan bilang katanya bakal lahan-lahan pertanian atau misalnya hutan-hutan itu kebakaran di puncak kemarau.
0: Betul.
2: Ini udah masuk puncaknya ya di akhir Juli.
0: Iya, udah masuk puncaknya ya. Dan kalau didata nih dari awal tahun ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon alias Disdamkarmat ya, ini sudah menangani 125 kasus kebakaran sejak Januari sampai bulan ini.
2: Waduh, dan ini spesifik di Kabupaten Cirebon ya Gina ya.
0: Iya.
2: Ada totalnya 57 rumah yang kebakaran, terus 10 pabrik dan 9 toko serta 37 lahan.
0: Aduh, banyak berarti lahan kebakaran. Ya yang terbakar ya. Nah, jumlah ini hampir menyamai total sepanjang tahun 2025 yang mencapai 42 kejadian kebakaran lahan.
2: Waduh, ini bukan menyamai lagi, bahkan melewati rekor 2025.
0: Iya.
2: Iya gak sih?
0: Enggak, kalau lahan.
2: Oh, belum ya? Kalau lahan ya, sorry.
0: Jangan sampai lagi ya nanti ya.
2: Iya, kalau
0: di Disdamkarmat.
2: Ini takutnya gini, takutnya kejar-kejaran rekor gitu kayak Messi dan Mbappe. Enggak, ini mah soal negatif ya, ini mah jangan sampai ya.
0: Jangan, ini mah musibah.
2: Iya, ya. jangan.
0: Nah, Kepala Disdamkarmat Kabupaten Cirebon Dadang Suhendra MSI bilang memasuki puncak musim kemarau, petugas dibuat sibuk menangani kebakaran lahan, semak belukar hingga tumpukan sampah liar yang terjadi hampir setiap hari.
2: Sampah bohong.
0: Padahal yang bohong kan yang sampah ya.
2: Orang yang bohong yang dianggap sampah.
0: Nah, katanya nih kenapa kok bisa kebakaran? Katanya ini cuaca panas dan kondisi lahan yang kering ini bikin proses penyebaran apinya lebih cepat.
2: Lebih cepat. Apalagi sekarang tuh anginnya lagi kencang-kencangnya.
0: Benar. Kayak malas gitu, sampai malas keluar rumah ya.
2: Betul, panas ya. Tapi anginnya kencang.
0: Benar.
2: Gimana tuh jadinya?
0: Ya makin berkobar dong.
2: Makin kering kulitnya.
0: Benar sekali. Nah, penyebab utama kebakaran justru berasal dari aktivitas masyarakat yang kurang hati-hati ketika membakar sampah gitu.
2: Wah, ini yang bakar sampah terutama yang ada tetangga jemur pakaian itu yang bikin kesel juga.
0: Banget itu ya.
2: Enggak, bau pakaiannya ntar. Iya, kena asapannya.
0: Padahal udah pakai pewangi.
2: Iya.
0: Nah, ini katanya ada 5 wilayah yang punya tingkat kerawanan tinggi.
2: Di mana aja tuh Gina?
0: Di Sumber, di Weru, Pangenan, Greget dan Ciledug.
2: Wah, itu daerah-daerah kering semua. Maksudnya bukan pesisir atau
0: iya, bukan ya?
2: Iya, jadi di memang utamanya adalah kayak lahan-lahannya punya luas, kayak ada kebun-kebun tebu gitu-gitu.
0: Benar gitu. Nah, di tengah meningkatnya jumlah kejadian, pihaknya masih menghadapi keterbatasan personil karena personilnya tuh cuma yang aktif 160 orang, sementara ya idealnya itu harus ada 300 gitu.
2: Apalagi ini kan Kabupaten Cirebon ya. Kabupaten Cirebon kan luas banget.
0: Luas banget. Kabupaten Cirebon tuh ada utara.
2: Timur barat.
0: Timur barat ya kan.
2: Ya kan, dari baratnya ada Arjawinangun,
0: ke
2: timur ada Ciledug.
0: Jauh-jauh ya.
2: Jauh-jauh. Terus juga tadi pagi Adit ngelihat ada damkar ngisi ini, ngisi tankinya. Iya, diisi. Jadi memang mereka udah siaga.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Nah, itu soal kepasokan air untuk kebutuhan pemadaman.
2: Betul, betul.
0: Relatif aman.
2: Betul.
0: Nah, diingatkan juga nih untuk masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan selama musim kemarau. Tidak membuang puntung rokok di area semak atau lahan kering karena tadi ya bisa memicu kebakaran yang lebih luas. Begitu. Jadi kita harus saling jaga ya.
2: Iya, betul.
0: Sama lain teman perjuangan.
3: Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: soal kebakaran, Bung Adit.
1: Yes, bagaimana Kakak Gina? Di mana nih?
0: Kalau tadi kan di Cirebon meningkat nih laporannya.
1: Iya, sekarang kita geser kemana?
0: Di Kuningan. Kuningan juga banyak laporan soal kebakaran ini.
1: Wow.
0: Nah, kemarin beberapa waktu lalu itu kita sempat bilang, sempat bahas kalau Gunung Ciremai. Di saat musim kemarau tuh suka ada aja.
1: Suka ada aja, iya ya, betul.
0: Nyata.
1: Nyate.
0: Nyat. Jadi ada kebakaran hutan yang melanda Gunung Ciremai. 30 hektar lahan di TNGC Kuningan terbakar.
1: Ya. Di mana tuh tepatnya, Gin?
0: Di Blok Cirendang, Desa Pada Benghar, Kecamatan Pasawahan, hari Selasa 21 Juli lalu.
1: Berarti Kuningan Utara ya?
0: Ya,
1: Kuningan. Iya, sini nih, dekat Sumber.
0: Dekat Sumber, dekat apa tuh namanya? Mandi Rancan. Mandi Acan. Pasawahan ya. Sekitar 30 hektar lahan yang didominasi semak belukar dan rumput kering terbakar. Tidak ada korban jiwa ya, karena memang di hutan ya. Tapi luas areanya ini menjadi perhatian karena berada di kawasan konservasi yang punya tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Oh,
1: kayaknya ini bukan kejadian pertama kayaknya.
0: Benar, udah sering kali ya. Iya. Laporan berasal dari Nia, seorang penjaga warung di kawasan objek wisata Batu Sepur. Kamu tau gak Batu Sepur?
1: Batu Sepur adalah batu yang berjejer seperti kereta api.
0: Emang iya?
1: Batu Sepur.
0: Oh, Sepur maksudnya kamu ya?
1: Iya, kereta apa?
0: Ya, ada objek wisata yang mau ke arah Taman Kuningan itu loh.
1: Nah, aku maksudnya taunya itu tuh Batu Luhur.
0: Batu Luhur, ini Batu Sepur ya apa? Dia Batu Luhur. Ah, enggak tahu lah pokoknya itu ya. Itu lihat kabut, kepulan asap berkobar menjalar di kawasan hutan. Jadi personel Koramil langsung gercep tuh ya ke desa tadi ya, Cirendang ini. Dan masyarakat peduli api juga terlibat, warga juga terlibat ini untuk melakukan upaya pemadaman. Gitu. Jadi katanya si api ini bermula diduga karena di hutan ya. Ini dugaannya adalah akibat gesekan ranting-ranting pohon kering.
1: Oh, terus juga kan di kan apinya mercik gitu kan. Terus ada angin gede kan, jadi yang bikin kebakaran akhirnya ya.
0: Begitu kata berita.
1: Iya.
0: Nah, terus lama ya karena di hutan ya. Medannya juga susah. Jadi vegetasinya juga kering, gampang terbakar. Jadi proses pemadamannya agak sulit.
1: Waduh,
0: kan,
1: iya. Karena kan di ketinggian juga kan, misalnya ada damkar juga, mungkin emang akses mobil kesananya susah juga ya, Gin ya.
0: Begitu.
1: Wow.
0: Ya kalau misalnya di tempat seperti itu ya, di hutan gitu, biasanya dikeprak-keprak gitu.
1: Iya, terus juga biasanya ngasih pembatas api gitu.
0: Iya, benar. Dan tadi dibikin batas.
1: Iya, betul. Biar gak merambat, biar gak menjalar kemana-mana.
0: Benar-benar. Aku jadi inget ini, kalau di film-film dulu kan mau bikin api tuh menggesek-gesekkan.
1: Betul.
0: Atau menggesek-gesekkan ranting.
1: Ranting jadi api. Ternyata beneran ini digesek oleh alam itu sendiri. Rantingnya bergesekan, ada api, ada angin gede, jadilah api itu.
0: Benar. Hanya alam itu tidak berani bergesekan dengan satu orang.
1: Patty Vera.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Berdua di saat musim kemarau seperti ini, rasanya penyakit itu gampang sekali menghampiri ya. Gimana dong caranya supaya kita tetap fit dan sehat ketika musim kemarau seperti sekarang? Coba nih teman Pro 2, kamu stay hydrate alias tetap terhidrasi dengan baik ya, supaya kamu bisa, tubuh kamu ini tidak kehilangan cairan lebih cepat lewat keringat, karena namanya kemarau panas gerah gampang berkeringat. Makanya kamu harus stay hydrate ya, alias minum air putih yang banyak. Jangan lupa untuk menjaga selalu kebersihan, cuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Mencuci tangan dianjurkan dengan sabun dan air mengalir untuk menjaga kebersihan diri. Sementara itu disarankan mandi paling nggak 2 kali deh dalam sehari ya. Gunakan juga pelindung matahari, tabir surya dengan SPF tinggi ya, yang mengandung SPF plus plus plus plus itu ya. Jadi kamu bisa meminimalisir gangguan kesehatan dengan mengulang pemakaian tabir surya setiap 2 jam. Kalau lagi panas-panasnya nih jam 10 sampai jam 2 siang, mendingan kamu gak usah keluar rumah kalau emang gak penting-penting banget. Tapi kalau misalnya kamu terpaksa nih harus keluar rumah karena memang kerjaan kamu ada di luar, pastiin kamu sudah tadi ya pakai tabir surya, pakai pelindung, something like masker, topi, kacamata, pokoknya yang bikin kamu gak kepanasan ya. Jangan lupa untuk baju panjang, sarung tangan, kaos kaki, begitu ya. Kamu harus melindungi diri dengan peralatan tersebut ya. Terus juga konsumsi makanan sehat, waspadai masalah pernafasan, terbukti banyak yang emplu ya teman Pro 2 karena mungkin keseringan pakai kipas angin atau AC begitu. Dan terakhir, istirahat yang cukup teman Pro 2 dianjurkan tetap mencukupi kebutuhan waktu tidur atau istirahat dalam sehari. Pastiin tidur kamu ketika malam ini cukup ya untuk bisa mendukung sistem kekebalan tubuh. Begitu. Jadi sehat-sehat nih teman berdua ya di musim kemarau ini.
1: Cirebon Update.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

But I love to dress it up.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis mulus sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis mulus sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Devi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Baik lagi di Cheers Up teman Pro 2 ya. Kita geser ke Majalengka teman Pro 2, di mana ini bukan lagi soal kekeringan tapi soal prestasi ini teman Pro 2. Ada program bank sampah yang dikelola oleh tim penggerak PKK yang ada di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka teman Pro 2, tepatnya di Desa Biawak. Ini berhasil mengubah sampah rumah tangga jadi sumber pendapatan untuk masyarakat sekitar ya. Di mana sampah rumah tangga, terutama sampah anorganik yang bersih dari lingkungan pemukiman penduduk. Ini tentunya sesuatu yang bisa dibanggakan teman Pro 2. Sampah rumah tangganya sekarang bersih ya dari lingkungan pemukiman. Ketua tim penggerak PKK Desa Biawak, Iwi, mengatakan kegiatan ini mulai berjalan pada 2026 lalu dan katanya berhasil menghasilkan uang kas sebanyak 10 juta rupiah. Wow, angka yang bisa dibilang lumayan besar ya teman Pro 2. Katanya berawal dari banyaknya sampah di lingkungannya dan tingginya penggunaan sampah plastik pada sampah rumah tangga yang awalnya berserakan di mana-mana, sementara tempat pembuangan sampah TPS-nya ini jauh dan membuat kumuh lingkungan desa. Nah, kemudian pemerintah kecamatan dan juga kabupaten mendorong membangun bank sampah di desa, dan desa sendiri diminta menyelesaikan persoalan sampahnya sendiri. Akhirnya tim PKK membuat program bank sampah teman Pro 2 yang menghasilkan uang kas sekitar 10 juta rupiah dari hasil penjualan sampahnya yang telah dipilah dan dijual ke bank sampah induk yang ada di kantor kecamatan. Nah, ini juga gerakannya adalah setiap hari para kader mendatangi rumah warga untuk membeli sampah rumah tangga. Sampah yang terkumpul kemudian dipisahkan menjadi sampah organik dan anorganik. Selanjutnya dikemas sesuai jenisnya sebelum dijual ke bank sampah induk ya teman Pro 2. Harga jualnya beda-beda. Kayak misal gelas plastik bekas air mineral dapat dijual sekitar 6.000 per kilo. Botol plastik sekitar 4.000 per kilo, terus juga jenis sampah plastik campuran atau barang bekas rumah tangga bernilai sekitar 500 rupiah per kilogramnya ya teman Pro 2. Uang hasil penjualan pun tidak dibayarkan secara tunai, melainkan masuk ke dalam tabungan bank sampah atas nama masing-masing warga. Namun uangnya bisa diambil kapan saja saat dibutuhkan. Dan Desa Biawak ini setelah menjualnya ya berhasil mengumpulkan 10 juta rupiah teman Pro 2. Kedepan tim PKK Desa Biawak juga tidak hanya menjual sampah hasil pemilahan tapi juga mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan dapat semakin meningkat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Wow, hebat ya teman-teman dari Desa Biawak.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau Don konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Cirebon's
3: Update.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Dreamers, Jungkook.
1: Ah, betul banget.
0: Ini adalah original soundtrack Piala Dunia 2022 ya.
1: Iya, di Qatar.
0: Di Qatar.
1: Lagu yang mengiringi Bang Messi ngangkat piala.
0: Iya, tapi sekarang Bang Messi sedih.
1: Dia nangis dia ya, kayak tahu gak video Bang Messi sedih nangis itu?
0: Tahu.
1: Yang di zoom mukanya.
0: Iya.
1: Aku jadi inget sama ini.
0: Siapa?
1: Warismo.
0: Kondorsimo.
1: Kondorsimo sama Hercules apa? Yang terbaru tuh.
0: Grandong.
1: Sadewo Grandong. Iya. Kayak gitu nangisnya ya enggak sih?
0: Kamu nyamain Bang Messi sama sapi.
1: Enggak, nangisnya doang bukan Bang Messinya.
0: Oh iya.
1: Kan Bang Messi bukan sapi.
0: Tapi
1: kambing dia, goat.
0: Goat. Iya. Tapi kan kami juga kalau mau disembelih sedih.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kita juga sedih sih kalau kita kena tilang ya. Kena
1: razia. Sedih benar. Ini lagi rame tau.
0: Apa tuh?
1: Razia. Kemarin ada di daerah Kesambi.
0: Oh iya.
1: Razia pajak kendaraan.
0: Iya, memang sekarang ini lagi ada operasi gabungan optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak kendaraan bermotor digelar di Jalan Toparef Kabupaten Cirebon.
1: Ini di Toparef berarti ya. Kemarin di itu aku lihat langsung di Kesambi depan CIC.
0: CIC, oh ya di situ. Nah katanya ini adalah sebuah sinergi yang dilakukan bersama Samsat, Sumber, Satlantas, Denpom, dan Jasara Harja untuk masyarakat supaya taat wajib pajak.
1: Betul.
0: Gitu. Dan antusiasme masyarakat juga ini mengikuti layanan ini cukup tinggi.
1: Iya.
0: Berarti ini artinya masyarakat sadar ya bahwa memang mereka adalah seorang wajib pajak.
1: Iya, karena gitu. Orang bayar pajak kan sudah pasti bijak.
0: Iya.
1: Orang bayar pajak sudah pasti bijak. Dengan bahasa.
0: Itu kan lagu pilih. Semarakan hari ini.
1: Ini, ayo bayar pajak sama-sama. Gitu kan.
0: Pastinya kalau bayar pajak manfaatnya banyak ya.
1: Salah satunya
0: bisa membangun infrastruktur untuk pendidikan,
1: betul.
0: Kesehatan,
1: yeah.
0: Terus juga pelayanan dasar bagi masyarakat begitu.
1: Oke.
0: Ya. Jadi yo ya yang belum bayar pajak dibayar pajaknya karena orang
1: bayar pajak sudah pasti bijak.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Yo iyo iyo i, ada apa lagi nih Gina?
1: Ada anginnya kencang sekali guys.
0: Wow, anginnya membuat suara agak sedikit sengau ya teman berdua. Belum bisa didengar nih suara Adit udah agak ke diohau-diohauan. Tahu nggak mau diohau?
1: Jangan bilang aku gendut.
0: Iya tahu itu. Kok kamu tahu lagu itu?
1: Tahu lah.
0: Jangan takut terlihat gendut. Jangan bilang aku gendut.
1: Itu mah kata aku.
0: Karena kan walaupun kamu jauh, cintaku takkan hilang.
1: Diohau banget ya.
0: Suaranya ini makanya agak sengau gitu.
1: Ke diohau diohauan. Iya, tapi karena anginnya cukup kencang ini makanya kita harus segera pulang ya.
0: Takut makin kencang. Takut makin malam.
1: Betul.
0: Karena semakin malam kan semakin membawa kerinduan ya. Ada angin rindu kalau kata Roni Parulian ya.
1: Angin rindu sampai
0: bukan yang itu.
1: Itu apa?
0: Angin membawa rinduku padamu.
1: Tapi kok tadi bukan angin rindu, bukan itu kan?
0: Bukan. Bintang malam. Itu bintang malam coy. Emang sama-sama malam temanya ya. Tapi bukan yang itu.
1: Bukan yang itu. Ya udah deh buat kamu juga nih yang lagi di perjalanan.
0: Betul.
1: Hati-hati di jalan atau baru mau memulai perjalanan pulang seperti kita malam hari ini. Hati-hati juga di jalan karena angin ini bisa membuat kamu oleng.
0: Oleng.
1: Iya kan?
0: Iya, apalagi yang jalannya tuh di pantura. Yang pantura arah ke Cirtim.
1: Bener.
0: Angin gede banget ya.
1: Atau yang melintasi jembatan layang.
0: Nah, awas hati-hati melayang.
1: Ada, karena dia hanya hayangan.
0: Apaan sih? Tapi sebelum pamit, Adit mau kirim salam dulu buat teman Pro 2 yang setia dengerin dari tadi. Ada Mas Wikan.
1: Emang iya Mas Wikan
0: dengerin? Mas Wikan lagi dengerin.
1: Kayaknya Mas Wikan itu ngefans sama salah satu dari kita.
0: Nah, nanti kalau kamu mau kirim salam lagi ke siapa, boleh banget teman Pro 2.
1: Betul sekali, termasuk buat Lukman Podolski.
0: Lukman Podolski.
1: Iya, kata aku dia ini temennya Lukas Podolski.
0: Betul, betul. Temennya Miroslav Klose, ya kan?
1: Sama Gianluigi Buffon. Itali.
0: Kan namanya pertemanan jatuh. Boleh siapa aja boleh berteman gitu, bebas ya.
1: Benar juga sih.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2 ya, tetap jaga kesehatan. Jangan

0: dengerin Cheers Up hari ini.
1: Ya, sampai ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
0: Semoga hari kamu makin update.
1: Bye, bye. Thank you.
2: Udah lebih update kan hari ini?
1: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

0: malam Indonesia.
1: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Ya. Udah gak ada bola, men.
0: Iya ya, sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai akhirnya lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Iya, lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Dar malam nih.
0: Abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin nonton gitu kan. Gak? Gitu. Sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Bener-bener. Paling bener emang lo nungguin MLC hari ini. Bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama Lukman
0: Photo Chat. Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Photo Chat.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Gimana Jakarta sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul. Udah
1: keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, Respector.
0: Fat to Black, gitu-gitulah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Katanya dulu apa waktu
2: like skit, like
0: okay.
2: Ya okay. Wow. Yang kelakar.
1: Oke.
2: Jenaka lah,
1: sketsa ya,
2: sketsa ya. Mesti jenaka. Dan tiba-tiba orang beli, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik? Enggak. Tuh
2: saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Ya kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: gitu. Ramai banget. Iya, kan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute.
0: Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Serious.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000 yang seriusnya 2019.
0: 2019 ya, itu mulai.
2: Ya, awalnya itu main-main aja konten. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka. Okay. Gak suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan, just do whatever you want. Buat lah apa
1: kau nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru banget. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
2: ibu nggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya, obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Bener.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia nggak punya waktu untuk anak yang ngantar sekolah. Sampai akhirnya dibikin gerakan ayah, apa?
0: Ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: di waktu itu dianterin gitu.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya, mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah,
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Berarti enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya yeah, kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekarang kerja.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Oh,
2: broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalu ya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh.
0: Nggak
2: ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ini cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin hubungan cinta-cintaan kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kalau kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time, we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Gak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor-minor aja ya perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah. Ya. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah ada dada-dada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya Empty Page.
1: Empty
2: Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen or I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Seru. Wali.
1: Pang.
0: Fang.
1: Gue biasanya dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya ya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget nih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazar nih,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke, ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tunggu ini ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Yeah.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita
2: dulu,
1: apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawat punya
1: pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew
1: pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nomornya nama oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Oh enggak. Dari, bukan, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya.
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya. Sudah itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya.
1: Dan apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan tadi bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright. Yeah.
1: So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul, Project Pop gitu-gitu. Banyak
1: yang lucu-lucu.
0: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Sampai sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Produ. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Oh ya.
1: Kasih baku pra ya? Sengaja.
0: Sengaja. Oke, aman. Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah,
0: terima kasih teman Produ. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Deni bakal nemenin kamu seperti biasa sampai jam 11 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak teman Pro 2 ya. Di malam Rabu ini, malam Kamis teman Pro 2 lebih tepatnya ya, Deni punya satu lagu pembuka teman Pro 2 dari kolaborasi antara Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan hari ini tanggal 22 Juli ya, ini diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Ini sebagai momentum mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Peringatan ini juga menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian insan adiaksa dalam menegakkan hukum. Peringatan ini merujuk pada kemandirian kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sejak 22 Juli 1960 ya, teman Pro 2 ya. Saat itu kejaksaan resmi berdiri terpisah dari Departemen Kehakiman. Hari Bakti Adiaksa menjadi pengingat sejarah perkembangan kejaksaan di Indonesia. Momentum ini juga memperkuat komitmen mewujudkan penegakan hukum berintegritas dan berkeadilan. Di tahun 2026, kejaksaan mengusung tema jaksa profesional berintegritas dan humanis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tema ini diambil dan mencerminkan komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang profesional dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Peringatan Hari Bakti Adiaksa biasanya diisi berbagai kegiatan di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Kegiatannya ada upacara, bakti sosial, donor darah, penyuluhan hukum, sampai banyak perlombaan ya.

0: di seluruh dunia, teman Pro 2. Ya, buat kamu yang penasaran apa aja, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: It's shocking time.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu. Dan di tanggal 22 Juli 2026 atau di setiap tanggal 22 Juli teman Pro 2 ini diperingati juga sebagai Hari Otak Sedunia atau World Brain Day teman Pro 2 ya. Ini diprakarsai atau dicetuskan ya sama World Federation of Neurology untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan otak teman Pro 2. Kampanye ini bertujuan mendorong pencegahan berbagai penyakit neurologis teman Pro 2 ya, diantaranya stroke, demensia, penyakit Parkinson, dan gangguan sistem saraf lainnya. Melalui Hari Otak Sedunia, masyarakat diajak menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Langkah ini meliputi tidur cukup, mengelola stres, berolahraga, serta menjaga asupan gizi. Peringatan ini juga mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai kesehatan saraf. Selain itu, kampanye ini juga memperluas akses terhadap edukasi dan layanan neurologi.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan ini studi ya. Ini ada yang bilang beda kepribadian fans Ronaldo dan Messi, teman Pro 2 ya. Karena kita masih demam bola, teman Pro 2 ya. Baru minggu Senin kemarin ya kita tahu juara dunia terbaru kita, teman Pro 2. Ada Spanyol yang mengalahkan Argentina 1-0, teman Pro 2, di final Pesta Bola Dunia 2026. Ini sebuah studi ya yang mengungkap siapa yang lebih kamu sukai antara Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Ternyata menjelaskan pandangan politik sampai tingkat kepercayaan diri kamu, teman Pro 2. Bahkan bagaimana kebiasaan konsumsi video pendek bisa diasosiasikan dengan preferensi pemain nomor punggung 7 dan 10 tersebut, teman Pro 2. Ini studi dari Nanyang Technological University, NTU Singapore. Singapura, teman Pro 2 ya. Ini dilakukan secara online ya dengan mensurvei lebih dari 10.000 responden di 26 negara termasuk Australia, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Belanda, Nigeria, Amerika Serikat, Spanyol sampai Afrika Selatan ya. Dan menariknya ini ditemukan adanya sebuah perbedaan ya. Ini kalau orang yang menyukai Ronaldo biasanya lebih konservatif, sementara penggemar Messi dikatakan lebih liberal. Meski begitu, catatannya kaitan ini paling kuat untuk responden yang masih muda. Nah, ini lebih lanjut, responden dari 11 negara termasuk Singapura menilai Ronaldo lebih baik secara rata-rata. Responden di 8 negara lebih menyukai Messi, sementara 7 negara tidak menunjukkan preferensi yang jelas secara statistik antara kedua pemain tersebut. Ini Profesor Madya Saifuddin Ahmed dari Sekolah Komunikasi dan Informasi Wikim WNTU. Ini yang memimpin studi ini mengungkap hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas politik mungkin terkait dengan preferensi budaya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lebih suka Ronaldo, itu kamu orangnya lebih konservatif, teman Pro 2. Sementara penggemar Messi dikatakan lebih liberal. Jadi kamu penggemar yang mana nih?

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Raffi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Sebelah 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Denny masih nemenin sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Sebenarnya itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam sama Pro 2, tapi udah mau jam 11. Artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok, Denny bakal siaran dari jam 11 siang, teman Pro 2. Dan kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin nanti ya di Pro 2 Hitlist. Kamu tinggal requestnya gampang ya, kamu tinggal WhatsApp aja di 08112020937 atau kamu bisa DM aja di Instagram di @rriprodua_cirebon. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih sekali lagi, Denny pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qurna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman, yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah, mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong, dan mereka tidak mau sujud kepada Adam. Artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal lazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutkan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 dari Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Naila Fitriana kembali menemani di Spada pastinya.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Jasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah,
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Prada sering gak sih sarapan bareng atau gak makan bareng gitu sama keluarga? Soalnya gak cuma kenyang aja, ada manfaat makan bareng loh buat kesehatan mental Teman Prada. Iya, makan tuh bukan hanya soal ngisi perut aja ya. Aktivitas sederhana ini juga jadi salah satu cara kita nih ngebangun hubungan sosial. Gak heran ya kalau momen makan bersama keluarga, teman atau pasangan tuh kerap jadi pilihan ya untuk ngerayain sesuatu, berbincang, sampai mempererat kedekatan. Dalam dunia kesehatan nih, kebiasaan makan sama orang yang benar-benar dekat sama kita tuh, makan bersama lah ya intinya gitu, itu dikenal sebagai commensality, yakni praktik makan dan minum di meja yang sama dengan orang lain. Dan berbagai penelitian juga nunjukin ya, kalau kebiasaan ini itu ngebawa manfaat buat kesehatan mental dan juga emosional. Bukan berarti makan sendirian adalah hal yang buruk ya. Sesekali menikmati makanan seorang diri juga bisa nih melatih kemandirian kamu dan juga rasa percaya diri kita. Nah, meluangkan waktu untuk rutin makan bersama orang lain, meski hanya seminggu sekali atau saat minum kopi bersama, ternyata juga ini ngasih dampak positif ya, yang enggak kalah besar Teman Prada. Nah, ini manfaatnya nih, kayak bisa ngurangin rasa kesepian, terus mempererat hubungan sama orang lain, melatih kemampuan berkomunikasi, dan juga meningkatkan suasana hati.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua, setiap 23 Juli Indonesia memperingati ya Hari Anak Nasional. Dan tahun ini peringatan Hari Anak Nasional 2026 itu udah memasuki tahun ke-42 penyelenggaraannya ya teman Pradua. Dan ngomongin tentang Hari Anak Nasional nih yang diperingati setiap tanggal 23 Juli itu penetapannya emang udah merujuk ya. Dan disahkannya tuh Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak ya pada 23 Juli 1979 teman Pradua. Dan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 Kemen PPPA itu netapin tema utama ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Jadi tema ini emang negesin ya kalau anak itu merupakan aset bangsa nih yang harus dijaga sejak dini. Membangun masa depan Indonesia itu gak hanya dilakuin melalui pembangunan fisik maupun ekonomi aja ya, tetapi juga nih dengan memastikan nih setiap anak tuh tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, bahagia dan juga bebas dari kekerasan teman Pradua.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: We never had the money.

Tren slow jogging ini semakin ramai ya diperbincangkan nih di media sosial. Olahraga yang berasal dari Jepang ini mulai banyak diminati ya. Kenapa? Karena emang dinilai lebih ringan nih dibanding jogging konvensional ya. Tetapi tetap ya mampu ngasih manfaat buat kebugaran tubuh. Tren ini nih diciptain sama ahli fisiologi ya, Profesor Dr. Hiroaki Tanaka. Dan dikutip dari laman Fukuoka University, Prof. Tanaka ini udah nerbitin buku-buku soal slow jogging ya, yang gak hanya diterbitkan nih di Jepang, tapi juga Amerika Serikat, Korea Selatan, Polandia, dan negara lain. Jadi secara sederhana itu slow jogging emang dilakuin sama dengan kecepatan yang sangat nyaman ya. Bahkan nih, hanya sedikit lebih cepat dari berjalan kaki ya, ini sekitar 3-5 km per jam. Jadi saat melakukannya, kita tuh masih bisa berbicara tanpa kehabisan nafas ya, atau menggunakan yang namanya metode talk test, teman Pradua. Jadi ini tuh tren yang sempat viral ya di Korea Selatan. Jadi banyak yang ngikutin tren ini ya, sehingga dianggap slow jogging itu ramah nih buat pemula, apalagi buat lansia di sana ya. Dan latihan ini nih sangat ramah nih terhadap sendi. Kenapa? Karena emang meminimalkan beban benturan pada lutut dan juga pergelangan kaki. Dan kondisi ini juga membuat slow jogging dinilai aman ya buat pemula, lansia, maupun orang yang punya persendian lemah, teman Pradua. Dan ternyata jauh sebelum viral di Korea Selatan, tren slow jogging tuh udah lebih dulu hadir di Indonesia nih. Sebuah komunitas slow jogging, yakni Slow Jogging Indonesia, bahkan udah terbentuk nih dari 30 Desember 2017, teman Pradua. Jadi kalau misalnya di Korea itu bisa dikatain sama ya. Bedanya kalau di Indonesia nih, latihannya latihan bersamanya jarang. Jadi dulu pernah ada, terus vakum. Tapi kalau ngomongin manfaatnya, ini lebih mudah dilakuin sama pemula ya, terutama lansia. Beban seninya relatif lebih rendah, risiko cederanya lebih kecil, dan lebih mudah dipertahankan sebagai kebiasaan. Jadi yang disarankan siapa aja? Ya kita juga bisa. Ini pemula baru yang mulai aktif, orang dengan berat badan berlebih atau obesitas, terus usia paruh baya dan lansia yang masih mampu berolahraga ya, terus individu yang lagi meningkatkan kebugaran secara bertahap, orang yang merasa jogging biasa terlalu berat, dan mereka yang sedang membangun kebiasaan aktif bergerak. Jadi walaupun tren ini tren slow jogging ala Korea itu viral nih, tapi ternyata udah lama ada di Indonesia, teman Pradua.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon.